0: Kia ora, kona Māori and warm Pacific greetings. Welcome to BMN Kiribati program. This is a Kiribati language show on Radio 531 PHI platform of Pacific Media Network in New Zealand. We are live now from our studio in Manukau, Auckland. Please go to our website, www.bmn.co.nz/listen live. Once again, it is lovely having your great company, and I hope you will certainly join us for the next 4 hours on the Kiribati show until 2 a.m. in the morning of Sunday. With my team, Neitatuni Tatayo, feel free to log into the Kiribati Language Radio program and like us on BMN Kiribati Facebook. And thank you for listening in.
1: You're now listening to BMN Kiribati.
2: Siri wan cara patu yang kai, kau nak mari kita ini meruru, hari kini nama cara kita siapa ngan mana pun. Ti mana siapa kita, asal kau pilih mana itu taro. Tapi ada cerita tua, sekarang pagi bukan kau kena dari rum, untuk bukan nama tak kaya yuk. Kau bayar cerita tua kasih nanti tahu lagi nama warga, ampuh kaya tak bayu, aku kira pasti nak, hari kita siapa ngan mana rum. Sekarang ni kau bayar kai. Amen. Dainako ati nigere temen te tsari di temen nta boyo ya kito kinda ya kito kin gidi pos ga karo te pos ibu kin demanna te tei mane eta ko tei mane yo erang pa hoy te pinji ko eta ka na ngu en dainako e pa han di pos ro nta wayo na tsari di temenna eta ko bairo di me eta ko nakatiyan noria na kay, ano noria ay para kay kita ayawagi, na kung dito yayo, nairdaya niya kung dito wala, kaya na kung dito taray yaka na taray day, nairdaya niya kung pa dito wala yano noria, arin tayo na kung dito yayo, kana isisira kina kung dito yayo, niya yito nung naren tayo na, pamko yayo ayo, yata ko na, ayo pukin na, kaya kaya ka kaya dito yayo, dera Kau nanti ya yo, tak bagi semena ye, tak bagi semua kuri ye, karena tau ye, sisrega sisrega nak kita idea ada ada pos ada macam ni yang kita puning hari baru tuan kangai saya tuan yang tanam nasi kah sih kah kita kah sih lagi kita sih sih lagi nak dia masih yang kau bebeti ada asin nak kita ingin memangain tuan mangain ngai kita tuan kerja dia ada kah kah tahu sih na kah kau boleh kerja kah nak kau jalan tapi ada betul yang kau nanti ke apa kangang ada yang ibis nak kau angai kau rawi, ada mana kau payah mati ang, ada kena kau rawi. Ia dia itu, si terlalu kena kau ira, nak kena dari, ada kiri, dari dia itu, dari, itu mencari dia apa nanti, apa nanti, apa guru guru nampak untuk mencari dia. Ah, itu dia tu prinsipu, angai apa nanti anga, pun dia saya itu menari payah, mana si terlalu kena kau ira, angai ya, ya tiada belum mengangai, tanya nak kau, nanda tuan, dia terlalu kena kau ira. Ia dia itu. Kau ni tahu orang ini, orang antara ni apa? Yang nak korai, ada waki, dia ni waki nora, tak kau korai ni najis. Nai nanda tayin waki, tepung tuan yang ada tapai yang sihkan, saya guru dengan tayin aku apa? Kalau dia sihle kasih lagi nak dia, hangar sendiri ni gagai, dekat ay, yang hati itu ay nak korai, pa, kali kat kuri ni na, sebab berani tar, antara tu sekarang aku. Kaya kung ano maris pangrayo, katong kakira may room, as kusiyo po na minigarikiran tayo na kutiyatwa, ako nakawingira, kasi nakakira yung mamangin, tawin ka katukato kay Arteca, kaya mamangin ay, as kusiyo po na kapayari kiran di Tukangura, natin hawakin na tayayo, minigarikiran naki akaraw at di Tukangurayo, awari kinaki ang ura, panang kapayaga, at ismakayan tayo na kung ano kukuri, tayo kayo, sika nung kapay kay, nararasimari Yesu, abundarang.

0: BM in Kiribati.
1: Oh, nampak kita sama dengan peranan BM in Kiribati. Tapi ini adalah minyak minyak atau tapi ini adalah tayo. Tapi ini dalam kainnya tapi mau nawai tapi dalam kainnya mi. Uga tengah awa bimaro. Rami dan Charles mana kita tu ni sebenarnya Rami kami ini tengah orang ramai tayo tapi ini ni kerana kerana saya masalah tayo uga temuan apa? Tengah kita urik semua apa yang kita sebutkan dalam merungu. Arab tengah nona sesa ni kata kita nak punan uga tenan kauring kata nota kita kimat itu awa atas sedikit ngaji ada kan tadi ngapa kena timbal tu Rami ada program ayo ni kerana kerana saya masalah ye sesa ni kerana sepangara ibu kini bukan kerana tak mungkin tengah uga kita urik tenan kuna kuna merungu kita sang orang ramai banan pih mungkin kita bersama New Zealand senawa kini nak orang ayo. Oh, and that's a good idea.

0: Reedy.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Kuna mewri kita sa sangwaran, banan kita pasang menu silan. Jata yu sarana kinti kawangwara are kanuan nana kete te kiribas. Te ane ala si kakata uroi ya inanun katua nama kaina. Sarana ki ilon haraun maane akadinia ki paisi katom. Anapu sa maya kanita un maane ibu kinti kawangwara emuan takakawa ki yu nuka yara tanu wara. Kuna mewri ta un maane te kuwara mennam tapori kote te yei.
3: Kuna pa charisi merulu.
2: Tinga e pasi na kaim ma ta ka kaita usa nga pere ni kas po ki na wan te tai ai ni panan ki pasi yo New Zealand. Te ayo te kete ke to ayo ta kanua are ana ke te ki pas sa kana ko te tai ta maro. E was no kaim.
3: Aia era pa. Aia te na ko ia te na sin ki pas ai ka me na yo na te ro o yo na pa te rua. Ta wa stedia ga pa te rua yo nu rupi. Mae mor ari ki a gael mynd yw'n grip yw'n de awdero yn de tei e yw. De reiri yw'r gang a sgan spawai a bwyn gateira yw'n arwra yw'n tabu a'i gadabu yw'n zebra. Yw'n de para a grip si e'i tabu a'i gadabu. To a tabu a'i gai e'i dynan i brango tei e'i. O a tabu a'i gang a arana gwa kamareia. O and one thing is a carina tapoy guy. And then another one tapoy guy, Yakika Harongua, Yangana Carinidine. Oh, try going up and down and a winaka. Oh, I didn't come to Gangarun Katiakane, Akaraoki, Yon Kiribes. We got to have a Makuru Yay to Tapua Tapu, Karauro to Tapua and the Pai Tapuak Nakudian. Nikoni ko arum ta ko na gi dang ne ka bubu sin tere pore poke tera ganne si gande ta to pa yu pa yo anda tero si te pu na na ya ye na pa ta po ka ta pu kai a di gi pa sa tena si ni gi pa sa na ria inta wa ka te na pa na re po na ko na ye na ngana ta na ka di le ni na ko ntia ta si no ria pa yo an gi pa si to tapu na bairang in tapu. Akan lah sepuluh data ya, to tapu e naunga tapu. To tapu e naunga tapu tiapa ya, kita maneta. To tapu tuwa na e tapu. Ika unti kiribes. O ye ikati ina naru aruna. Adi iria ini karoye te ametan kan anna pinangiri ni nanun to tapu hanyu. Kana kono konto maneta. O kona dia. Ye ite. Ya sani kuro syake to maneta. Ye ite ni kabi beri sinan kuna. Angkana kona ngiro ko yana, kona pasukua, kona rinna ko ilanona. Angke kwa rinna ko ilanon tamani ata. Oka iya ite na ani po siya ikasa ni kuro koreaki. Tamu ani po siya rika ngay, mentum kwa rire nika ngay, na kona nana tautana, ayeta po. Tina ani te ay, o siina. Siina mana siya, ayara na hita po siya ani pa, pururu na peruru. Aki ko nandangin din na kona asukuna baka ngay bukini kay. Sina na nasia ay kawarek. Iya tanding kan niya na kung ano ang ina ko di kita kung ano pero hindi kita kaya kung ano puno na wana at katagan na. Ay may na di kung kan niya ay nang ina ko ino kan sa maneta. Yan din ang tamo ay di kita ay ay kita po ay sa kung ano po wani kawa. Ay nang kan niya kita po kung ano de robwa ka. Oh. Aki ay kawai. Awai te kapene ni pusing kan ni. Ari ya ari inu kan tu maneta. Ari ari nak buat tini ni kau buat apa kia. Aye tapu tenan ka tu mera. Ka tu ya ya. Ate tenan tapu kia uya. Ya ari nak tini ya ni kan ni buat tini ni kau buat apa kia. Inu kan tu maneta. Ari inan inu ka. Ate kata kaya inu man. Maneta tapu tu wana tapu. Kana anna pokori ni nan na ye kati mu akori ye karo ye kuna aki ta ta karu kuna aki ka kana taun ngai nan ona aku na karo ye kati ye karo roi wa te ka kai to mane ba an mai ni kati an to mane ba yo an ta bu ditaro to wana me to wana au e ka ta bu aki iru ye ta ni kati ti Ikena kita mohon ibu awal, ibu wanita mana ini ngan ada meja, meja yang mana itu, kamera siapa? awan kan ngat puan kan nauri. Aisyah, gesen kamera kan kita puan ni, awi dia tan kat titi, awi kai pekan ni. Kena ni semua, betawa cerita, awi pakai kekarauna. Oh, in ora ki ya engan de paerita ki kala wa mal de to. Yan de ushanete yan. Anke aka to ka ki kain to maneta. Aw ana nga to kala pe ni kata po ki ro ruya. Na ya de an de puki te ka ti ya de ki aka ngai. Tare tare ya te I pa na gi piri piri na nun to maneta. Ngana ya ta panin te na nga ta puki ngana ya po ta ki te pe na nun te. Jauh sih lebih dah gianye, ay kan aku rindangin tapuak. Pakuna nuora tiama dah, pun lebih dah gitu, ayah pilih dah inukan sama kangai. Tiada apa kita nangkai sekarawan. Pukina, payahan kat iye kai pa, ya dah uat tapu. Kau kata itu paya kai yang akan hati kat segi tanjir ini kau uat tapu kia akan. Pasir aruya, itu jaroi kawai pun iya paya ni kapan. Ya ibu ni ya ika akan merai ya awam mana, ayade, sekarang kat teri ada boleh ayuh panggana anda apa, sebab tak kira merai anda uti aru, ada pasi mereka ayi, kena uringa, pasi debu karawa kira mereka kira para merai arat arat mana itu, tetap buat merai irong di mori ke de, tenan kiwi, tahu ika tap. Awak aku nora arun katina, ia iswana. Awak ikut nanti ni mam kau mu eh. Awak kata buat kita benarun dari hari kalau kiki di pes. Ia dengan anda buat sebulan buai. Entah macam mana yang mori, asyik dia ini kalau ada katini kiki di pes nak kau nana. Papaun dia tak pernah berzakai. Ia orang entah. Pasin aku kami tahu nengai nemu yang ini nana nak kenda. Pakai kuwa, tu kuwa ada si debu nari lura, aje ikan teman dia tu, aje dia tu kasih buah kengkua, aje ada, kanaru napa, pota kita pentai ikan angin cintai, aje tu kinumun teman, kanaku sedingi yang siapa nagi pilih isuai nalon teman dia tu, atau buku nairani ada yang wainusi dan nayu, makam nauringa, bayangkan ke kamu melihat. Nikita nada ni, dia ikat ini orang dia ni, ada mata uningnya, aku awak ini tabu ikat apa? Kanal na buku ikan aku tua itu, yang kiri pes, orang ini tu lagi, ekoran dekik, ini kekain cium mata dia yang merah ya, ekoran ni agak yari lagi ni kekawak. Kai katira keskaro yon kiri pesi nak pun mana tu rai kata bu, kai saya suku yon usiran sih nari ena tu ni karo aja. Sika kau apa ina lo sukuran di tabu ayu, kangang aru ni karo antu bubu tak. Pasi nari entang di tabu tuan abu pura awang ini tay anganida, tinan mera pasi nak kapunganai, angkis nak kapu sakapunganai. Awak kan dengan ayah pasi nak rawan petikan ini ni nak kontak buai kay, nak ceror buai on tayar kay ya, aksi si tabu nak ikat juga kita dengan ayah yang mohon kita nak tayar, pak akan jika ayah mereka kain dia tayu, pak kita bu nak rawan ikat juga kita arion ya dia, atau kena, sekatok kira buat nama tak, jangan kita buai kata bu, ya de. Sekarang kau ringan aku jenat sini kiri pesek kau kampung lagi. Wah, kena akimi. Oh, turun pai mi, ni kau wa, benda yang kat itu sepura. Aku jual ni pera, aku sepura aku jual ya. Siapa yang nak tukar ini ni? Siapa yang nak tunggu apa? Oh, siapa yang nak tukar muat mesti dijual wa. Ai muarari kan anu apa sih ada tapu ikat apa ikat ye katena anu mana tapu ikat lagi penanggung tapu ikat penanggung ayat tapu tetapu ada tapu asal bersih katena anu ada main rokok mungkin anu nausai ikat aku nadi ini kerawat ikat ikat kerawat aku putam kau mungkin akan cukup akarau laurin atete antete akaita maru anako yakaina pare kona ate yetu kakai temaneta e kakai ru yakain tepa aka aye pakasu budu budu nama zaka na hamene ikan ya de yo de de de wana sikan supaya na kontrol rundi kira ke kanga tawar ko ai ko yo anda boi kai kamneri ina tami kati pa ngana kam karawan abuni mauri mi pat paye kai ni kata ni ngana karawa kati yare kadine ente tabu ya sen kata buaki ha ina de ke rom de po yare na ke pat mauri kona mauri akona akire ke ntaka po ni boy so ani kanga te the boy do one akan ngasikan ikan kauke ikan mga dita ke mga miya ina sinikiripan sa ikan mela yon na utiarwa di tayo yayo tayo mani nga katin na pami tawa o kawakin na kaya kamasku yon ikay pa yon ang nere kam kinaki o yay katin na kimi o kamataki po yay katin na pera ay lang nga kawakin na akaro yay kay angai deh ya kami kalau kita tak iru rai buki ya deh saya yo abu tak ya pen cepat cepat kita kata ni yon ada abu tak yon out there wah oh apa ni tu kain apa yang agak kokur awal aku na utai ya angin kanuan ni ya kita yon wahai ya kerja kau jadi katin nanti ya nak aru yen mai ye aru yen kuwa awaruye ni maroro ipuni merelaya ngana haruna boku kawa kina katinda kam aina ina kina agen wom pa ko koro ko mentia pe to te pare koro ko meye am te te ni kawa gira ni kawa ya den kai semele yo an au zero sina kawa kina re language sina gi man ngati te te ni kripes sina pa pa ina taina te te te na ko yana sina pa Tetapi ni kiri pes, angin tidak tak kau wani nana. Angkara kau tentang am tetapi ni kiri pes, aku nak uringa, anak buat jangan anda tak kau. Tapi semua ni terasa seperti tu wana, tapi seperti ni kata tu wana, akangai. Aran jangan kau ni kata ni, akar aku punya ini nana iya. Jenun, ia wajar jadi jenun ini jenun ke mana kita nana. Nangai ya di kiri pesi bukan apa pun dah utara kacunun, inonun, karena ia itu orang siapa yang aku ni kini kah, nak aku tupukian cunun, yang nak aku cunun lah, siapa bukan apa ada kau ini orang, inonun ia tu kau, ayah dia ada language, irangin bukan, pa, ikatunun pahit, asal tak inonun pahit ni kau pelik, akatih dan anuara. Yon tapo ay katapu. Ani na ko sa kina bentitaya kakanga. Iya ka nga, ano na iya? Ani yan po, tinong katapu. Tinong katapu. Iya ki po, tinong katapu. Inanon to, titapu. Ipo po, yan to maneta. O, yan to maneta. Iya siya, ni katapu, kito kurang na. Iyo yan matangin to pay para. O, ito ko, waki, manyari ng anak ko, na tuwari mo, si pinang katsa. Inang, Enang kaya nama saya sebunyi terakhir mayroon ni paro. Ayer aku dia tuairon, ayer aku dia terakhir. Kus amkau mayuem. Patutan wanu aku dia jangan tetap. Jadi akhirnya betul kau wayu iron dia. Kain itu saya. Aku iwanan itu mengaida. Ayer engkau sini lejuan dah terawa. Untuk kau ring. Tapi mana kau kat sini ram? Kadinya. Ayat tabu ni memang tabu kan si siapa asal tu kayu anayu awak ni nak puni diri ni kami itu memauri itu ayu asal tabu mua saya kena wiyang oke tu saya kena layang oke mana mana layang oke katin atam ada kupu pera kena gay akan dia sekiru ay kena sentuh tuaru ayu dia itu memauri itu ayu asal tabu mua
0: Ara katai na perante betebe ke mera te te apun ki na kira anubo ngai ka yara te yo terone te kira kare ita tawa ki ai na yare ire. Eragini ka khawa ki bokona re yakin anasim atakin ta katai o tera pe khawun te te ni kiri pesin mua mende meinga. Uke ukeria apu noria pa te ki na ki onika khawa ki pa ya kora kora pongana tera pe khawun te te ni pun noinam te te on te te heri ki tapia uwa.

ketin ding apa ni? Ara kanta ni apa kosan kukuri yang dekis pangam mentenan kata Roy. Oh, ara wow asas tanah mereka tu kai. Ni kata kita nak kau ringai kaki mata tu. Tetapi singkan dia, ayam mengapa pun terkati kerana nak imkan di bukini kanona, ada yang mengaruh kongkan yang nak kontengai na. Kampas ni arah balik bukini mitai. Enak terkati kerana yang mitai apa sahaja waktu weekend, ikai asal kain yang nak imi. Masuk Roy,